0: Itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

0: dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Agustus Merdeka Terus,
1: hanya di Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ines Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Yang kalau bukan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Fakta unik kemerdekaan.
2: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya, bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Arab Saudi blokir uang muka ibadah haji Indonesia. Pernyataan Menteri Keuangan soal dana 44 miliar rupiah untuk wilayah gempa hingga arti keputusan Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaran haji 2026. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk, namun 9 penyakit itu masih lolos syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluruskan informasi soal dana 44 miliar rupiah untuk penanganan tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menegaskan, dana tersebut bukan anggaran baru yang khusus disalurkan untuk menangani gempa NTT. Dana 44 miliar rupiah tersebut merupakan bagian dari anggaran tanggap darurat yang telah ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada awal Agustus 2026. Purbaya juga mengatakan ada permintaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai anggaran khusus untuk penanganan gempa NTT kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah pusat kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta mengungkap dugaan perlakuan tak manusiawi terhadap anak-anak di daycare Little Aresia pada sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Selasa lalu. Beberapa perlakuan tersebut antara lain mengikat anak-anak dengan tali agar tidak banyak bergerak, mengolah makanan sisa untuk dijadikan bubur, hingga menenggelamkan anak di kolam agar tidak rewel. Diah Kusumastuti selaku Ketua Yayasan Little Aresia Yogyakarta juga menjalani sidang pembacaan dakwaan pada hari yang sama. Jaksa turut mengungkap dugaan penyalahgunaan izin Yayasan Little Aresia Yogyakarta yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas negara, sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Gibran bertolak ke NTT dengan mengajak perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam keterangan yang sama, Gibran juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengambil peran khususnya dalam membantu trauma healing para korban di wilayah bencana. Lewat kunjungan ini diharapkan langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berjanji akan memperkuat pertahanan negaranya setelah menyampaikan keprihatinan atas keberadaan pangkalan militer Filipina yang disokong Amerika Serikat. Hal ini lantaran pangkalan tersebut berlokasi hanya beberapa kilometer dari wilayah negara bagian Sabah di Malaysia Timur. Anwar secara khusus menyoroti Pulau Balabac di Palawan Selatan, lokasi di mana Filipina sedang memodernisasi fasilitas strategis, serta membangun landasan pacu sepanjang 3 km yang merupakan salah satu dari 9 lokasi di Filipina yang masuk dalam cakupan Enhanced Defense Cooperation Agreement dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memberikan akses bagi pasukan AS ke lokasi-lokasi tertentu, sekaligus mengizinkan Washington mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur militer. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026. Keputusan Bank Sentral tersebut dinilai sesuai dengan ekspektasi pasar serta memberikan kepastian bagi investor mengenai arah kebijakan moneter domestik. Dengan keputusan itu, BI telah menahan suku bunga selama 2 pertemuan berturut-turut. Bagi pasar saham, kebijakan ini dinilai cenderung netral hingga positif terhadap IHSG karena tidak terdapat kejutan yang bersifat hawkish atau sinyal kebijakan moneter yang lebih ketat dari perkiraan pasar. Berita terakhir, peluang Emil Audero kembali ke Juventus belum menemui kepastian setelah klub Italia tersebut dilaporkan untuk memilih membuka jalan mempertahankan Mattia Perin. Situasi itu muncul ketika Juventus sebelumnya disebut telah menyiapkan Audero sebagai pelapis Guglielmo Vicario apabila Perin meninggalkan Turin. Perubahan posisi Juventus terhadap Perin membuat rencana kepulangan Audero jadi tidak pasti. Sebelum Juventus kembali berupaya mempertahankan Perin, Audero disebut menjadi salah satu opsi yang disiapkan untuk mengisi posisi kiper pelapis. Juventus bahkan dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Audero. Tetaplah berada selangkah di depan dengan membaca berita-berita terkini dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Radio Mandalika.
2: Mandalika FM.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

update dulu informasi terbaru dari antaranews.com warga. Dan kali ini warga datang dari NTT warga. Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dan Bali 1 Iwayan Koster yang hadir langsung meninjau dan membantu masyarakat korban gempa di Manggarai Timur. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari solidaritas kerjasama regional Bali NTB NTT atau KRBNN yang kali ini diwujudkan dengan hadir langsung di tengah warga terdampak gempa yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Menurutnya, kehadiran NTB dan Bali memberikan kekuatan tambahan bagi masyarakat. Bahkan Mendagri Tito Karnavian menyebut Bali, NTB, dan NTT sebagai salah satu contoh kerjasama regional yang nyata dan solid. Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal, bersama Gubernur NTT Emmanuel Melquiades menemui masyarakat terdampak gempa di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Kamis lalu. Sebelum di desa itu, Iqbal bersama Gubernur Bali dan Gubernur NTT meninjau posko utama penanganan gempa 7,7 di BPBD Kabupaten Manggarai Barat. Gubernur NTB dan Gubernur Melki sebelumnya tiba di Manggarai Timur menggunakan helikopter TNI AD jenis Bell 412ER HAS-5185 dari Bandara Komodo Labuan Bajo. Di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Gubernur NTB Iqbal mengatakan pengalaman NTB menghadapi bencana membuat masyarakat NTB memahami apa yang sedang dirasakan warga NTT. Karena itu kedatangannya bukan sekedar membawa bantuan, tetapi juga membawa pesan bahwa masyarakat NTT memiliki saudara yang ikut merasakan dan siap menguatkan. Ia meminta masyarakat tetap tabah menghadapi masa sulit dan tidak kehilangan semangat untuk bangkit. Kunjungan lapangan kemudian dilanjutkan Iqbal ke 5 titik pengungsian warga. Di setiap lokasi ia menyapa warga, berdialog dengan pengungsi, mendengarkan kebutuhan mereka sekaligus menyerahkan bantuan berupa logistik, selimut, terpal, dan nasi bungkus. Gubernur NTT dan Gubernur NTB juga menyempatkan diri bercengkrama dengan anak-anak sambil membagikan roti, susu, dan coklat. Gubernur NTB ditemani Kepala Dinas Kominfo TIK sekaligus juru bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik, Kepala BPBD NTB Sadimin, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. Hamzi Fikri, Kepala Biro Kesra Setda NTB Amir, serta tim solidaritas KRBNN NTB. Di sela rangkaian kunjungan, Iqbal menyempatkan makan siang bersama tim solidaritas KRBNN NTB di dapur umum lapangan Tagana NTB yang diperkuat personil dari Kota dan Kabupaten Bima. Peninjauan 5 titik pengungsian berlangsung hingga menjelang maghrib. Setelah itu Gubernur NTB kembali ke posko tim solidaritas KRBNN NTB di halaman SMPN 1 Lamba Leda. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bai Ida. Napa jadi si Mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak.
2: Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cik pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 707.

0: Kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak

membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Andy, napi arah tua aneh tuh babadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
8: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
7: Dasar belang. Meniau, lamun tuh.

0: demen gitar rock, ineman madu Rocky. Apa Malik sak demen ngerokok, inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok Pak Malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia, telah memanggil Azwar Tanas bin Munasik, alamat semula di Dusun Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Laili Kadriah binti Baharudin Akim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Muhammad Atoilah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telek mga makwah haro kesol laham rua apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati kat rua meto.
2: Jari mdek menaon kaberak mukereng sakawi kak iya. Nah mula bongo, mula kaberak ampok kena bongo iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon
1: mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
2: engetar tar tar
1: toaran cap lontar.
3: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Budaya Lombok.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4

warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, tradisi tahunan Mulut Adat Bayan 2026 yang digelar pada 26 sampai 29 Agustus di kawasan Masjid Kuno Bayan Bele, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, pertama kalinya masuk dalam kalender pariwisata nasional Harisma Event Nusantara atau KEN. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli di Lombok Utara, menyatakan masuknya Mulut Adat Bayan ke dalam KEN 2026 menjadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan nilai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menyebutkan di NTB hanya ada 4 event yang masuk kalender pariwisata nasional atau KEN 2026, dua diantaranya berada di Lombok Utara, yakni Mulut Adat Bayan dan Gili Festival. Fadli menyatakan saat ini persiapan kegiatan terus dimaksimalkan sesuai kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan instansi terkait. Selain kesiapan teknis seperti kebersihan dan keamanan, fokus utama persiapan difokuskan pada perlindungan nilai kesakralan prosesi ritual. Ia menambahkan pihaknya menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dapat hadir menyaksikan rangkaian kegiatan selama 4 hari. Meski terbuka bagi wisatawan, pengelola menerapkan aturan ketat dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap kearifan lokal setempat. Wisatawan

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684. Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. Mandalika.

0: alat tulis, perlengkapan pemungutan suara, dan kebutuhan pendukung lainnya. Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 mengacu pada keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 310 tahun 2026 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 warga, dan dijadwalkan berlangsung serentak yakni tanggal 29 Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Randus Haji Lalu Herdan, menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perubahan mekanisme tersebut. Dan menurutnya, informasi mengenai tahapan, jadwal, hingga mekanisme penyelenggaraan Pilkades perlu disampaikan secara luas agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Halo hai warga, selamat siang, happy weekend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, ketemu Hana kembali warga, masih dari markas siar di Jalan Jenderal Sudirman, di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17. Untuk hari ini kembali pesona Mandalika, happy weekend, seru-seruan kita sampai jam 12 siang nanti warga.

Baiklah, semoga semuanya siang hari ini tetap berkabar baik, Ibu Negara dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan periapannya juga udah mulai akan segera beres ya. Happy weekend untuk hari ini. Oke lah, apapun itu aktivitasnya warga, yang jelas di Pesona Mandalika Hana punya berita-berita terbaru nanti dari artis-artis Bollywood, juga informasi dari dunia kesehatan. Gak ketinggalan, kita hadirkan semuanya untuk warga siang ini di Pesona Mandalika.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amal.

0: krim kecantikan Saribik pasti top chef.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Bayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika Radio.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di Jalan Umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 081913222018. Sekali lagi 081913222018. Warga juga bisa mengembalikan ke studio radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik keluarga, masih terus di Pesona Mandalika. Happy weekend untuk hari ini. Biasanya kalau weekend yang gak punya tugas kantor, libur lah warga ya. Tapi yang tidak punya jadwal libur, Anda pastinya tetap semangat dong untuk weekend hari ini. Dan biasanya kalau kita di kampung-kampung nih warga ya, mungkin sekarang agak jarang kita lihat dogi ya, atau anjing, atau guguk, boboh, apapun bahasanya warga ya. Kalau dulu zaman-zaman kampung saya masih sedikit rumah, itu banyak bobohnya warga, bahkan anak-anak kadang takut keluar rumah warga ya. Tapi sekarang karena udah banyak manusianya, bobohnya yang terpinggirkan warga. Nah kalau ingat boboh, apalagi itu adalah anjing liar warga, seperti kejadian yang menimpa di Bima, Dompu, Sumbawa yang kemarin-kemarin juga warga ya, sampai ditetapkan menjadi KLB rabies warga ya. Dan kenapa kalau misalnya tergigit anjing liar yang positif rabies warga, penderitanya jadi takut sama air warga ya. Nah takut air atau hidrofobia adalah salah satu gejala rabies yang membuat penderitanya sulit disembuhkan. Nah rabies ini adalah infeksi virus yang disebabkan oleh sekelompok virus yang disebut Lysa virus warga. Virus ini menyerang hewan dan menularkannya ke manusia, terutama lewat gigitan. Dan virus rabies ini bisa menginfeksi sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan neurologis yang parah seperti perilaku abnormal dan agresif, kemudian halusinasi dan takut air atau hidrofobia namanya. Saat gejala rabies muncul, kemungkinan pasien untuk sembuh itu sangat kecil warga. Salah satu hal yang membuat pasien sulit sembuh adalah munculnya gejala takut air ini, sebab hal ini bisa membuat pasien mengalami dehidrasi parah warga ya. Seperti video yang viral itu juga ya, dan anak balita yang kena rabies atau gigitan anjing itu nggak bisa minum, dimuntahkan warga ya, takut air. Jadi rabies ini mempengaruhi bagian otak yang mengontrol berbicara, menelan, dan bernafas. Pengaruh virus ini bisa mengubah proses produksi air liur

dan menyebabkan kejang otot yang menyakitkan dan membuat penderitanya sulit menelan warga. Virus rabies berkembang biak dalam air liur, menelan mengurangi penyebaran virus tersebut warga. Oleh karena itu, virus rabies segera bertindak untuk membuat korbannya menghasilkan lebih banyak air liur dan menyebarkan air liur tersebut ke sekitarnya daripada menelannya warga. Kesulitan menelan ini juga bisa membuat pasien jadi takut air. Bahkan hewan yang terinfeksi rabies pun bisa takut dengan air atau makanan. Dengan kata lain, pasien rabies mengalami hidrofobia atau takut air karena rasa sakit yang luar biasa saat menelan cairan termasuk air warga. Kondisi ini juga membuat hewan yang terkena rabies cenderung mengeluarkan air liur berlebihan agar penyebaran virus semakin cepat warga. Cepat atau lambat, virus rabies akan membuat otot lumpuh dan rasa sakit yang dirasakan penderita saat menelan cairan termasuk masuk air liur itu disebabkan oleh ketidakmampuan otot yang bertanggung jawab untuk mengontrol aktivitas menelan warga. Nah, melihat efek rabies yang sangat fatal, kita harus segera melakukan langkah pencegahan warga. Jika telah tergigit atau digigit oleh hewan ini atau dicakar oleh satwa liar, kita harus segera mencuci luka tersebut terlebih dahulu dengan sabun dan air warga. Ya, ingat ini penanganan pertama. Setelah itu kita harus segera mencari pertolongan medis karena rabies dapat menjadi penyakit yang fatal dan harus ditangani dengan urgensi medis. Jika warga memelihara hewan seperti kucing atau anjing, pastikan hewan tersebut mendapatkan vaksinasi rabies secara rutin warga. Hati-hati ini juga yang pelihara meong berarti warga ya. Dan kita juga perlu mencegah hewan peliharaan berada di luar rumah agar mereka tidak melakukan kontak langsung dengan hewan liar yang terkena rabies di luar sana warga ya. Jadi itu dia warga, langkah penanganan awalnya kalau tergigit hewan peliharaan ataupun anjing liar dan sebagainya gitu warga ya, satwa liar. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Kami langsir dari

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Bangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Hendra bin Lalu Burhanuddin, alamat semula di Dusun Batrurung, Desa Barijulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Samirah binti Haji Muslim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88

masih terus di Pesona Mandalika. Pesona Mandalika nggak lengkap kalau nggak ada berita artis Bollywoodnya wargi ya. Yaudah, kita langsung aja ke informasi romantis berikut ini yang katanya ada momen kayak reunian gitu wargi ya, antara Shraddha Kapoor dan Aditya Roy Kapoor di tengah hujan Mumbai, mengingatkan fans pada film Aashiqui 2 ya kepada mereka. Nah, seperti apa beritanya? Shraddha Kapoor dan Aditya Roy wargi kembali

Ada film naskah yang menyatukan Shraddha Kapoor dan Aditya Roy Kapoor. Kita tunggu saja warga ya, akan kembali ke momen romantis mereka di layar lebar. Berharapnya jangan lebih dong netizen. Masing-masing kan punya pacar-pacar tersendiri warga ya. Karena Shraddha Kapoor beda, enggak Aditya Roy Kapoor pacarnya ya atau pasangannya. Ngarap.com netizen warga. Itu beritanya ya dari laman aslinews.id di pesona

Baik warga, sampai di sini akhirnya Hana bersama warga untuk Pesona Mandalika Happy Weekend hari ini. Hana berterima kasih, Tumhe thank you. Mujib maafkan DJ juga kalau ada salah-salah kata dari Hana ya. Dan Hana langsung saja undur diri warga. Wassalamualaikum, pirmile or namaste. Yeah.

Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Warga Mandalika, kembali kita update informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia atau Mapala UI turut merayakan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 RI mulai dari pengibaran dengan membentangkan bendera merah putih di puncak Gunung Gamalama, Maluku Utara, hingga kegiatan ekspedisi solo bike hiking dari Jawa ke Lombok warga. Hal ini warga diungkapkan juga oleh Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansah dalam keterangan diterima di Jakarta kemarin. Dalam merayakan HUT ke-81 RI, tim para layang Mapala UI yang melakukan ekspedisi Fly the Spice Island menggelar upacara di puncak Gunung Gamalama dan mengibarkan bendera merah putih. Bendera itu tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak penggiat para layang untuk terbang dari sana di kemudian hari. Selanjutnya di Maluku Tengah, tim Universitas Indonesia Membangun Nusa atau UIMN 2026 turut merayakan Hari Kemerdekaan atas undangan Camat Seram Utara Barat untuk mengikuti upacara bersama perangkat negeri sekecamatan di Negeri Pasanea, negeri tetangga dari Negeri Wailulu yang menjadi lokasi program UIMN 2026. Berbeda dari dua kegiatan sebelumnya yang berlangsung di Maluku, seorang anggota Mapala UI, Akil, menjalankan misinya sendiri melalui ekspedisi solo bertajuk Menapak Bumi Bike Hiking Jawa Bali Lombok. Sejak dilepas dari Sekretariat Mapala UI Depok pada 5 Juli 2026, Akil bersepeda sendirian dari Depok menuju Lombok sejauh 1.634 km, sekaligus mendaki 13 gunung berketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut atau MDPL yang membentang di Jawa, Bali, dan Lombok. Bertepatan dengan HUT ke-81 RI, Akil telah menempuh jarak sejauh 1.087 km dan saat ini berada di Gunung Argopuro, Jawa Timur. Di lingkungan kampus sendiri, Mapala UI merayakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih raksasa berukuran 25 meter di gedung Rektorat UI Depok, Jawa Barat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madu nu tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Bursa, musik kita.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan warga, informasi berikutnya adalah Menteri Pertahanan atau Menhan RI Syafri Samsudin mengatakan pihaknya akan mengirim personel TNI dari tingkat perwira hingga tamtama untuk mengikuti pendidikan militer di Cina. Peluang itu bisa terjadi karena Kemhan RI dan Kemhan Cina sudah mempererat kerjasama di bidang pertahanan setelah pertemuan antara Syafri dan Menhan Cina Laksamana Dong Jun di gedung Kemhan RI Jakarta kemarin. Menurutnya kerjasama tersebut akan berdampak banyak terhadap banyak hal, mulai dari peningkatan kualitas prajurit hingga semakin harmonisnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina. Selain kerjasama pendidikan militer, Syafri menyatakan pihaknya juga akan membangun kerjasama di bidang lain seperti latihan bersama hingga pengembangan industri pertahanan. Syafri mengharapkan ragam kerjasama bidang pertahanan itu dapat semakin mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan Cina yang sudah terjalin lama sejak 19 tahun lalu. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa haha nyepleh uri mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaikmu kebaruan ane isi guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung uni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marah salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokok apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Bursa Musik Kita.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa musik kita.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Bursa, musik kita.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bursa Dedeng Goya.
2: Pelapan pas Mandalik FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Mandalika Sore, Dendang Goyang Mandalika warga. Untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, sampai jam 4 sore nanti ada dangdut, ada Bollywood.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek selain. Senga, ye tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narasa praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 telah memanggil Hendra bin Lalu Burhanuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI. Semula bertempat tinggal di Dusun Batrorong, Desa Barujulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Samirah binti Haji Muslim sebagai penggugat melawan Hendra bin Lalu Burhanuddin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026, pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Manisa AMD.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Taiwan dorong pembaruan perjanjian investasi dengan Indonesia. Taiwan mendorong pembaruan perjanjian investasi dengan Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi perusahaan Taiwan, terutama di sektor teknologi tinggi. Direktur Jenderal Layanan Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Taiwan, Janet Haji Chang, mengatakan pembaruan perjanjian itu diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investasi perusahaan Taiwan di Indonesia. Janet menyampaikan hal itu pada pertemuan bersama delegasi media dalam rangka kebijakan baru ke arah selatan atau New Southbound Policy di kantor Departemen Luar Negeri Taiwan, Taipei pada Sabtu. Janet menuturkan pembahasan pembaruan perjanjian investasi tersebut telah berlangsung antara Taiwan dan Indonesia, meski prosesnya perlu waktu. Menurutnya, masih ada ruang untuk mempercepat pembahasan antara pembaruan perjanjian dapat segera diselesaikan. Pembaruan itu diperlukan untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi perusahaan Taiwan yang berinvestasi di Indonesia, khususnya perusahaan di bidang teknologi tinggi. Janet berharap pembaruan perjanjian itu dapat meningkatkan minat perusahaan Taiwan untuk menanamkan modal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, total nilai perdagangan antara Indonesia dengan Taiwan pada Januari sampai April 2026 mencapai 3,10 miliar dolar AS. Angka tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Taiwan sebesar 1,59 miliar dolar AS dan impor dari Taiwan sebesar 1,51 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 80 juta dolar AS. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamaina, simka telem gamawah haro kesolaham ruem. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
5: Jarim di menaon kabera mukereng sakawi saya nak mula bongoh mula kabera ampok kena bongoh iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabera kereng cap lontar ada menaon
4: mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamun dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
5: engetar tar tar
4: toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: Bursa Dedeng Goyang.

dari original soundtrack film Darkan mengakhiri Mandalika Dendang Goyang untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Mandalika sore masih akan terus lanjut warga, kita ketemu sesaat lagi di Zona Kaula Muda Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam upaya meningkatkan keamanan ruang cyber di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan uji petik pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengamanan ruang cyber dalam mendukung keamanan nasional tahun 2025 sampai dengan semester 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Kegiatan tersebut warga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Andus Haji Leluher dan MSI, serta menjadi bagian dari rangkaian uji petik yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terhadap pengamanan ruang cyber pada BSSN dan sejumlah instansi terkait di daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Diskominfo Lombok Tengah untuk semakin memperkuat sinergi dengan BSSN, terutama dalam membangun tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi insiden cyber, serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai ancaman terhadap sistem elektronik dan layanan digital pemerintah. Karena itu, kolaborasi antara BSSN sebagai lembaga yang memiliki tugas di bidang keamanan cyber nasional dengan Diskominfo Lombok Tengah sebagai perangkat daerah yang menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan cyber pemerintah daerah. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden cyber pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pencegahan, deteksi, penanganan, serta pemulihan ketika terjadi insiden keamanan cyber. Selain aspek teknis, penguatan keamanan cyber juga membutuhkan peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data, pengamanan akun, dan sistem elektronik, pengelolaan akses, serta penyerapan standar keamanan informasi secara konsisten. Melalui koordinasi yang semakin kuat dengan BSSN, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap upaya perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah dapat terus ditingkatkan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan pemerintah berbasis elektronik.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Lomba Lombaan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Lanjut Mandalika Sore, kali ini Aurel hadir di zona kalau muda Mandalika, ditemani lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Mandalika dari Milnya Winner dengan pusing ya. Kalau hati sudah dibuat pusing memang susah mencari obatnya ya. Tapi tenang, jangan sampai urusan cinta membuat hari-hari warga ikut berantakan ya. Jadi harus tetap semangat warga, tetap ceria, dan jangan lupa terus dengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya, untuk menemani warga sore hari ini ya, menambah semangat itu kita harapkan warga ya. Masih aktivitas sore, selamat beraktivitas, tetap terus dengerin Radio Mandalika, semoga dengan kehadiran Mandalika bisa menjadi penyemangat tersendiri ya. Nah, seperti biasa juga untuk yang pengen gabung di jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandalika, boleh ya. Boleh lanjut di 081-757-07684 ya. Oke, baik, selamat sore dengan Mr. Alem ya, Alem kan kalau nggak salah dulu namanya. Cengok Malik ya di zona kalau muda Mandalika sore. Titip salam sama Ina Nola, katanya baiklah. Inanola, selamat sore yang ada di daerah juga ya. Selamat beraktivitas sore. Sukses dengan tenunannya juga ya. Nah, Intan Batu Bedok juga selamat sore juga buat Anda ya, sama aktivitasnya juga nenun ya sehari-harinya. Baik, lancar terus juga usahanya ya. Amin. Dan setelah winner, kembali kita hadirkan warga dari milenya ST12. Jangan pernah berubah, dan warga jangan pernah pindah channel ya. Tetap di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

miliknya Bondan Prakoso featuring Fitu Blake dengan berawal dari mimpi ya. Jadi warga Mandalika, setiap pencapaian besar itu selalu berawal dari sebuah mimpi ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi warga, karena dari mimpi itulah kita punya tujuan gitu ya, untuk melangkah dan tentu saja untuk berjuang ya. Jadi harus tetap semangat ya ngejar mimpinya, karena hidup berawal dari mimpi. Dan sekarang kita lanjut lagi. Lanjut kemana, Ren? Lanjut ke WhatsApp ya. Selamat sore buat Ama Bayu di Beringin Jaya Dompu. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas. Dan kita lagi aktivitas di mana nih? Kebun kayaknya ya, atau sawah? Soalnya lagi tebang tebu nih, Rel. Ya, waduh, pas-pas gini enak tuh es tebu ya. Salam kompas selalu untuk semua fans Radio Mandalika FM Lombok. Itu kebun sendiri atau gimana? Oke, baiklah, selamat beraktivitas untuk Anda ataupun untuk warga Mandalika juga yang sama saat ini juga sedang aktivitas sore ya. Tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Oke, okay, baik keluarga Mandalika dari miliknya Randy Pangalila, everything I need ya. Dan kembali kita hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kejari Lombok Tengah pertahankan aset tanah pejatu 25,6 hektar. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berhasil mempertahankan aset tanah pejatu seluas 25,6 hektar senilai 21,87 miliar rupiah dari gugatan warga yang mengaku sebagai ahli waris. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Lombok Tengah R. Imam pribadi di Lombok Tengah pada Sabtu mengatakan, kejaksaan bertindak sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah. Aset tersebut tersebar di Desa Barujulat, Puyung, Nyerot, dan Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pengadilan Negeri Praia pada Kamis menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi para tergugat. Imam mengatakan putusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, khususnya dalam mempertahankan aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ia mengatakan Kejari Lombok Tengah akan memperluas pemetaan dan pengamanan aset pemerintah daerah maupun desa sebagai langkah pencegahan sengketa dan potensi kehilangan aset. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan pengamanan aset akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan bidang intelijen, perdata dan tata usaha negara serta tindak pidana khusus. Menurut Alfa, Seksi Intelijen berperan mengumpulkan informasi, memetakan potensi ancaman dan memberikan sistem peringatan dini terhadap aset yang berpotensi bermasalah. Data dan informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendorong pencegahan, meningkatkan pemahaman hukum, serta memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: 88

0: Hadir Andra and the Backbone, jalanmu bukan jalanku ya. Terkadang dua hati bisa saling menyayangi ya, tapi ternyata memiliki jalan yang berbeda, warga Mandalika ya. Tak semua yang kita inginkan itu harus menjadi milik kita gitu kan. Dan gak semua perpisahan berarti akhir dari segalanya ya. Yang terpenting itu warga adalah tetap ikhlas ya, dan terus melangkah pastinya. Dan pastinya tetap bersama Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kala Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Timur.
1: Iya, cuacanya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Saya nggak mau tanya cuaca ya.
1: Mau nanya apa?
0: Dompetnya aman di akhir bulan. Kenapa?
1: Iya.
0: Ada rahasia diri kalau ada dompet nggih. Ya deh, sila.
1: Ada lagunya ya.
0: Lagunya siapa nih?
1: Ada lagunya Garasi.
0: Ada dong.
1: Yang ngebeat ya.
0: Mana ada Garasi enggak ngebeat.
1: Oke, dah mau rutulin ya lagunya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, pokoknya Garasi sudah.
0: Heeh, Garasi mobil pickup ada doang.
1: Oke, pokoknya kita bergoyang.
0: Oke, baik.
1: Itu hari ini, oke buat teman-temannya ya. Dari asal berada teman-teman kita di pendengar teman di KPM Radio Lombok di mana saja berada. Semoga semuanya sehat selalu ya, berbahagia selalu.
0: Oke, baik.
1: Semoga kembali dokternya ya.
2: Amin.
1: Amin, semoga rezekinya berlimpah selalu ya.
0: Insya Allah.
2: Amin.
1: Amin, buat Mbak Aurel selamat bertugas, semoga lancar jodohnya.
2: Amin.
1: Semoga berbahagia selalu sama yang tersayang ya.
2: Amin.
1: Itu aja Mbak Aurel.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Lombok Timur sore hari ini hadir di Mandalika sore ya. Zona Kalau Muda Mandalika.

Oke, baiklah. Garasinya kita hadirkan yang judulnya Hilang ya. Untuk yang sudah request lagu yang satu ini. Dan ini sekaligus membawa kita di sesi 2 Zona Kalau Muda Mandalika.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alfi.
1: Naza itu punya pacar, nggak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 telah memanggil Azwar Tannas bin Munasik, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Laili Kaderiah binti Baharudin Akim sebagai penggugat melawan Azwar Tannas bin Munasik sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: keluarga. Mandalika, lagu yang satu ini memang punya tempat tersendiri ya di hati Dea Lova. Oke, okay. Baik, sebuah kisah tentang rasa cinta yang begitu dalam ya dan sulit untuk dilupakan. Ya, semoga lagu tadi bisa menemani setiap kenangan dan juga perasaan yang sedang tersimpan di hati ya. Bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, keluarga Mandalika ya. Selamat sore dari Pak Nasri di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam untuk siapa nih? Pendengar Mandalika ya, dari Eko sampai Haji Luknudin. Salam sehat buat kita semuanya.
1: Amin.
0: Baik, dan lagunya Ungu buat orangnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Di Kalbar, Kalimantan Barat, Bapak Arifin, selamat sore buat Anda. Ada siapa lagi warga Mandalika? Banyak ya. Halo, Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau piratu wari dua
0: tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan golengnya di kita janggi bun. Waktu soalnya.
2: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gih, sila.
2: Lagu.
0: Lagunya siapa nih?
2: Apa jadi lagu saya nantinya?
0: Bingung.
2: Boleh seumur hidup itu.
0: Dari miliknya siapa?
2: Siapa yang nyanyi pun tidak tahu saya.
0: Ya, aduh. Saya baiklah, saya bingung juga kalau cuma disebutin segitu aja.
2: Hah?
0: Kalau disebutin begitu aja saya juga bingung.
2: Pake,
0: ya deh, saya
2: cinta dari Ungu sudah.
0: Oh, enggak, baik. Ungu nanti ditunggu. Ungu.
2: Ya, nyinggol-nyinggol dulu ya.
0: Baik.
2: Buat Abdul Majid. Ya, Pancor, saya selalu nguning kan Majid, Abdul Majid, supaya banyak temannya. Terus ada Ina Lintang, sehat keluarganya, panjang umur rezekinya ya. Mama Lena, Mama Lintang ya, selalu panjang umur, murah rezeki. Terus ada Raini Ijan, sehat selalu. Ada Ica Batu Muli, Jalan Setiling. Ada Mbak Miriam, Mbak Mianto, sehat selalu keluarganya ya. Ada Bajang Lias, ada Bajang Solihin, ya, sehat selalu. Ada Bajang Azril, ada Mama Putri Ayu Buka, sehat selalu. Terus ada Bajang Aden, ada Pangeran Pujud, ada Ina Inci, ada Bunda Al bersama Papua rezekinya yang sehat selalu. Terus Bang Fajar, Bang Alvin yang sehat selalu.
0: Gitu aja pun ada. Ya.
2: Nah, ada Nanda satu itu tinggal, moga sehat selalu bersama keluarganya ya, panjang umur rezekinya. Cuma itu aja Mbak Uyan.
0: Ya, baik.
2: Bunda Sabri mendoakan Mbak Uyan jadi imut.
0: Amin. Insyaallah. Ya.
2: Bunda pamit, lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga untuk warga Mandalika yang punya masalah sama gula darah, boleh mengamalkan yang namanya Alicin Herbal ya. Produknya warga bisa mendapatkan di studio radio Mandalika FM Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
5: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar damai lupa lontar
6: Grand Hero jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
7: It's not just music, it's magic. The best music for radio.
8: Mandalika.

yang satu ini dengan lagu Cinta di Mandalika Sore Zona Kelomudia Mandalika Warga. Dan warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Prabowo tambah 1.500 personil dan 6 helikopter untuk Karahutla. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang disiapkan pemerintah setelah Prabowo Subianto memimpin rapat singkat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat pada Sabtu. Teddy mengatakan Presiden Prabowo tiba di pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat dan langsung memimpin rapat untuk menerima laporan terkini mengenai kondisi Karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi di lapangan. Sejumlah langkah penanganan yang disiapkan yaitu penambahan 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personil dari luar Kalimantan yang akan didatangkan mulai hari ini hingga Minggu pagi. Menurut Teddy dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu. Langkah selanjutnya, personel aparat di darat akan dikerahkan untuk membantu memadamkan titik-titik api yang masih terbakar. Kemudian, pemerintah menambah 6 helikopter berkapasitas besar untuk operasi waterbombing. Helikopter tersebut dijadwalkan tiba pada Sabtu sore untuk memperkuat upaya pemadaman dari udara. Selain itu, pemerintah akan memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mendukung penanganan Karhutla. Pelaksanaan OMC akan mempertimbangkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Teddy mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemadaman sekaligus mengendalikan penyebaran Karhutla. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

tapi kebersamaan kita usai di sini warga ya. Mandalika sore untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Jangan lupa setelah ini hadir Sirai Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyah. Orang yang bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muktasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum, tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam manunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah. Sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya. Sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan salat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara salat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara salat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa salat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa salat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa salat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. kembalikan kepada Rasul, maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah, artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Nah, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama amboknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Oh, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-utik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Satu usuli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khatib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus. Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya, itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran, bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi, cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, iyalah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aradtum aisas su'ada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini, hidup mulia, mati syahid, dapat dua-duanya. Wan najasa yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wazilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar tidak kaya asal bahagia, sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid, kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan, lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan, kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya, fa'adzimu qira'atal Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat, innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat, ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisa ya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqqahu fid-din, mendalami agama, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan luana sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Telah turun Al-Qur'an, telah datang agama, fanasitaha. Tapi kamu lupakan dia. Kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga filon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku, hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang. Mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat? Kenapa waktu di dunia pura-pura enggak tahu? Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa al'azabul akhirati ashadd wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini sia-sia.

0: Luhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Ketika sedang meresmikan gedung tinggi yang baru dibangunnya di Irak, Al-Hajjaj mendengar seorang remaja berusia belasan tahun membaca ayat 128 sampai 131 dari surat Asyura. Apakah kalian mendirikan di setiap tanah tinggi bangunan untuk bermewah-mewah dan membuat benteng-benteng dengan maksud agar engkau kekal? Dan apabila kalian menyiksa, kalian menyiksa dengan kejam dan bengis. Maka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Mendengar kalimat itu, wajah Al-Hajj merah padam. Lalu ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada remaja tersebut. Namun, setiap pertanyaan dijawabnya dengan kalimat yang tidak menyenangkan Al-Hajj dan justru membuat hatinya semakin panas mendidih. Jika bukan karena saran pembantu dekatnya, niscaya Al-Hajj tidak akan membatalkan hukuman penggal atas remaja itu. Kepada anak itu, Al-Hajj berkata, "Hai anak muda, kami telah memberi pengampunan kepada engkau karena alasan usia remajamu. Janganlah begitu nekat terhadap pemegang kekuasaan agar engkau tidak berbenturan dengan orang yang tidak berkenan memberimu pengampunan." Remaja itu menjawab, "Pengampunan hanya ada di tangan Allah, bukan di tanganmu. Terima kasih juga hanya kepadanya, bukan kepadamu." Kemudian Al-Hajj berkata, "Biarkan anak itu pergi. Jika remaja itu berumur panjang, niscaya ia akan menjadi suatu keajaiban dari masa."

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Delapan FM.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga, selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau.

0: lamun tedeman gitar rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum Sobat RDI. Selamat bergabung semuanya di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Yang hadir ya, ada Aina Tita juga nih di siang hari ini, menjelang sore dong. Yang akan terus memberikan atau memberitahu ke kamu 10 lagu paling sadis di minggu ini. Nah, ngomongin soal bulan ini Sobat RDI, di mana kita sudah masuk ke tengah tahun aja, bulan Agustus. Beh, cepet banget. Siap-siap juga buat kamu yang masih muda-muda ya, muda-muda, yang muda juga senior-senior ya Sobat RDI. Pasti bulan ini bakal sibuk banget karena bakal jadi panitia 17-an. Siap-siap juga begadang ya buat bungkus-bungkus kado yang ibu-ibunya buat masak-masak tuh. Wah, makanya biar begadangnya semangat sambil cari tahu aja lagu dangdut eksis.

sadar kalau ternyata dia cuma ngayal. Wah. Dan lagunya sih enak banget gitu ya, udah pasti khas banget sama Selfie ya. Jadi langsung aja kita dengerin ini dia, Selfie Yama, Sampaikan Rindu.

0: Gadis nomor 9.
1: Kita lanjut lagi yuk ke posisi 9 di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Masih bareng sama Aina Tita ya. Oke, ini dia yang ada di posisi 9. Dia ini Caknan dengan Negoro Angin. Wah, sayang banget ya lagunya loncat jauh di minggu ini. Nah,

Lagu Negoro Angin ini sekarang ada di posisi 9, di mana turun 5 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Kira-kira kenapa ya lagunya bisa turun begini? Ya udah, biar enggak sedih langsung aja kita dengerin. Ini dia Negoro Angin, Denny Cakna. Number 9.

0: Oasis 8.
1: Oke, kita masuk ke posisi 8 Sobat RDI. Luar biasa banget nih di posisi 8 ya. Kali ini kita punya duo Serigala ya, dengan lagu mereka Starboy. Nah, duo Serigala ini pelan-pelan tapi pasti ya, lagunya naik ya Sobat RDI di Sadis. Ini membuktikan walaupun vakumnya lama, duo Serigala tetap berkualitas kalau buat lagu dangdut. Penasaran? Langsung kita dengerin. Ini dia Starboy, duo Serigala. Numbers.

Serigala dengan Starboy. Kamu masih terus dengerin Sadis dan Sadangdut Rexis bareng sama Aina Tita. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya kan ke posisi 7, Aina mau kasih dulu info dangdut terbaru. Datangnya dari Ayu Ting Ting. Nah, hubungan Ayu Ting Ting dengan kekasihnya Kevin Gusnadi lagi hangat-hangatnya nih. Nah, bahkan hubungan mereka ini mulai mengarah ke tahap yang lebih serius. Tapi ada satu hal yang penting karena memang menjadi pertimbangan bagi Ayu sebelum melangkah jauh, yaitu kesiapan putrinya Bilqis. Dan Ayu juga mengaku tidak ingin terburu-buru membawa hubungannya dengan Kevin ke jenjang yang serius. Menurut Ayu, keputusan mengenai pasangan hidup bukan hanya menyangkut dirinya, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan Bilqis. Ayu Ting Ting juga bercerita kalau Bilqis sebenarnya belum membutuhkan sosok ayah baru. Bilqis nampaknya masih merasa cukup dengan kehidupan yang selama ini mereka jalani.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes, atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Nomor 7, Bisadis.
7: Oke, sekarang kita masuk ke posisi 7. Di posisi 7, Sobat RDI, Aina punya penyanyi dari Malaysia. Udah bisa ketebak siapa? Bener banget, Si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, lagu Minta Ampun ini naik satu peringkat ya dari minggu lalu di posisi 8. Dan selain memang penyanyi, Si Hazikir ini juga ternyata pembisnis handal loh. Banyak banget usahanya. Salah satunya yang sering dan lagi dipromoin yaitu nasi ayam. Wah, enak banget tuh ya, sambil dengerin lagunya, sambil makan nasi ayam Si Hazikir.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6. Cepet banget ya. Siapa nih di posisi 6? Ada duo Anggrek dengan Aman Aja. Ya, tadinya tuh udah ada duo Serigala, si Hazikir. Sekarang ada duo Anggrek dengan Aman Aja, atau Sah gitu ya singkatnya. Nah, kalau lihat akun Instagram duo Anggrek, mereka baru aja ngasih tanda-tanda nih ya, kalau kayaknya bakal ada yang baru lagi dari mereka. Wah, bagus banget ya, ngeluarin lagu terus gitu ya kan. Dan kalau kamu gak sabaran pengen yang lagunya, kita langsung puterin aja. Ini dia duo Anggrek dengan Aman Aja di posisi 6.

0: nomor 5 di Sadis.
1: Oke, kita lanjut yuk ke posisi 5. Kali ini siapa yang di posisi 5? Gak usah diragukan lagi sih kalau yang satu ini, karena emang setiap hari selalu di request lagunya. Luar biasa, dia udah langsung aja gitu kan melangkah terus ke posisi 5. Nah, kalau ngomongin April ya Sobat Irdi, dengan Menyala, tadi aja udah di request lagu ini. Oh iya, yang baru itu di postingan YouTube RDI, hasil podcast bareng sama April udah tayang. Jadi pastiin kalau kamu udah nonton gitu ya. Kalau kamu penasaran sama cerita-ceritanya April, mampir ke YouTube RDI, RDI 97.1 FM. Kalau sekarang, waktunya Ina Putri lagunya Menyala.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Sadis nomor 4.
3: Kita lanjut lagi yuk ke sadis di posisi 4. Luar biasa deh. Jalan terus nih kita ya. Oke, siapakah yang ada di posisi 4 kali ini Sobat RDI? Ada dari Milen, Mila dan Valen gitu ya. Meleleh bahagia. Naik satu peringkat dari minggu lalu. Buat yang belum tahu, Milen itu singkatan ya dari Mila dan Valen. Jadi mereka berdua ini duet gitu ya, ngeluarin lagu berjudul Meleleh Bahagia. Nah, udah pada tahu kan sama tentang apa lagu ini gitu ya. Lagi kita langsung aja dengerin, ini dia Meleleh Bahagia. Number 4.

0: 3 di Sadis.
1: Nah, di posisi 3 ya, kita udah lanjut terus. Di posisi 3 kali ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Epika. Sayang sekali nih, ada yang harus turun satu peringkat di minggu ini. Lagu ini juga ternyata udah 10 minggu loh di Sadis. Berarti udah 2 bulan ya. Wah, wow, mantep banget ya. Berarti emang banyak yang suka nih sama lagu ini. Ya, langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia, Goyang da, Goyang Kopi Dangdut gitu ya. Goyang Epika, Happy Asmara.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: 88 FM. Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Sadis nomor 2.
1: Oke, di posisi 2 ya. Cepat banget ya Sobat RDI. Ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Wah, tukeran posisi ini ya sama Happy Asmara tadi ya. Sekarang di posisi 2. Nah, lagu ini memang udah 11 minggu juga di Sadis. Dan emang benar-benar bikin candu gitu kan. Bikin ketagihan banget deh. Dan gak bosan-bosan buat didengerin. Number 2.

0: Sadis dasar dokter akses bareng sama Ina Tita. Ya, itu dia dari Siti Badria dengan Bikin Candu di posisi 2. Luar biasa banget ya. Oke, kita sebelum lanjut ke posisi 1 seperti biasa akan mengulas dulu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi 2 di minggu ini.
1: Sadis dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
0: Di posisi 10 ada Selvi Ama dengan Sampaikan Rindu. Di posisi 9, Denny Caknan, Negoro Angin. Di posisi 8, Duo Serigala, Starboy. Di posisi 7, Sia Zikir, Minta Ampun. Di posisi 6, Duo Anggrek, Aman Aja. Posisi 5, April DA dengan Menyala. Di posisi 4, ada Mila DA 7 dan juga Valendia 7 dengan Meleleh Bahagia. Posisi 3, Happy Asmara, Kopi Dangdut Goyang Happyka. Dan posisi 2, Siti Badri Ria Bikin Candu.
1: Nomor 1 di Sadis dasar dangdut tereksis.
0: Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu ya kan, yang ada di posisi 1. Ya, ini dia. Ternyata masih sama ya seperti minggu kemarin, Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Dua minggu sudah Lesti ada di posisi puncak. Kira-kira bisa bertahan gak ya sampai minggu depan? Apa bakal kesusul sama lagu yang lain? Pantengin terus aja Sadis minggu depan. Sekali lagi, selamat ya buat Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Ya, terima kasih juga buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanos, dan juga semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi yang pastinya di minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis dan Sadang Good Exist. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.

Ketika sedang meresmikan gedung tinggi yang baru dibangunnya di Irak, Al-Hajjaj mendengar seorang remaja berusia belasan tahun membaca ayat 128 sampai 131 dari surat Asyura. Apakah kalian mendirikan di setiap tanah tinggi bangunan untuk bermewah-mewah dan membuat benteng-benteng dengan maksud agar engkau kekal? Dan apabila kalian menyiksa, kalian menyiksa dengan kejam dan bengis. Maka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Mendengar kalimat itu, wajah Al-Hajj merah padam. Lalu ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada remaja tersebut. Namun, setiap pertanyaan dijawabnya dengan kalimat yang tidak menyenangkan Al-Hajj dan justru membuat hatinya semakin panas mendidih. Jika bukan karena saran pembantu dekatnya, niscaya Al-Hajj tidak akan membatalkan hukuman penggal atas remaja itu. Kepada anak itu, Al-Hajj berkata, "Hai anak muda, kami telah memberi pengampunan kepada engkau karena alasan usia remajamu. Janganlah begitu nekat terhadap pemegang kekuasaan agar engkau tidak berbenturan dengan orang yang tidak berkenan memberimu pengampunan." Remaja itu menjawab, "Pengampunan hanya ada di tangan Allah, bukan di tanganmu. Terima kasih juga hanya kepadanya, bukan kepadamu." Kemudian Al-Hajj berkata, "Biarkan anak itu pergi. Jika remaja itu berumur panjang, niscaya ia akan menjadi suatu keajaiban dari masa."

0: Seorang chef bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Chef in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Chef in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
4: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
4: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah, keren tuh. Eh tapi, kenangan mau dibuang gak?
4: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
5: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
6: Agustus merdeka terus
2: hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Rotu Kilau Raya hadir dari Pati. Pesta rakyat paling meriah. Malam Minggu Super Ambiar bareng Gilgas Sahid bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Shepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbat yang selalu dinanti. Dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
4: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun, dia akan tetap menerima dengan hati.
3: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 19.30 waktu Indonesia Barat, dari Alun-Alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
5: Agustus Merdeka Terus,
2: hanya di Radio RDI.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
4: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, nikmat, kenyang lagi.
3: Ih, emang kenapa sih? Kok nggak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
5: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
3: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
4: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
6: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Agustus Merdeka Terus,
4: hanya di Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Lucu gak lucu, yang penting eksis.
4: Mas Nardi.
5: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu gak perbedaan aku sama Indonesia?
4: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
5: Ya ada dong.
4: Emang apa bedanya?
5: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
4: Nah terus kalau Mas Nardi?
5: Nah kalau aku masih dijajah.
4: Dijajah siapa Mas Nardi?
5: Dijajah kenangan mantan.
4: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
6: Agustus, merdeka terus.
2: Hanya di Radio RDI.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
1: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah males ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: mau kayak gini. Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini persembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.

0: Agustus Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
0: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: Agustus Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.

0: dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
0: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: Bro, itu sampahnya kok nggak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke, oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang nggak?
1: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

0: tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
0: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh, sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Agustus merdeka terus
0: hanya di Radio RD.

Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad ja'akum rasuulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum hariisun 'alaikum bil mu'miniina ra'uufur rahiim. Wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam: Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna. Salawat dan salam kepada manusia yang juga paripurna, istimewa, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang besar karena dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Manusia yang agung karena diagungkan oleh Yang Maha Agung, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa, karena doa adalah senjata buat kita. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan berikanlah hamba juga ilmu yang bermanfaat, yang untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah. Ala hadhihi niyyah al

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Coba kita buka ya Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sobatku, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatian Nabi yang sangat dalam dalam memberi arahan kepada umatnya dan juga membina generasi-generasi muda muslim yang ideal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam penanaman keyakinan, penanaman akidah, penanaman tauhid yang benar dalam seluruh jiwa orang-orang mukmin, terutama kepada para pemudanya, kepada para pemuda dan pemudinya. Sampai pada satu saat ketika beliau memberikan tumpangan atau memboncengkan seorang anak belia, anak muda belia, ya, dari anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan nasihat yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, sehingga anak muda tersebut menjadi seorang pemberani dalam mengambil sikap dan tidak takut atas resiko apapun yang harus dihadapi. Mengatakan yang benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah takut cacian yang mencacinya, karena dia tahu bahwa semua urusan ada di tangan Allah Jalla Jalaluh yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi kemudharatan atas manfaat kecuali dengan seizin Allah. Sampai Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Yang hadis ini sudah pernah kita bahas. Namun ada beberapa pesan penting tentang interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda dan pemudi yang jiwanya sangat labil, namun ketika tertanam keyakinan yang sangat kuat, masya Allah, semangatnya luar biasa kepada pemuda dan pemudi khususnya. Sederhana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang sangat luar biasa tertanam sangat dalam di hati pemuda tersebut. Begitu juga dengan sobat-sobatku nih, yang notabene-nya beliau semua masih pemuda dan pemudi, dan juga orang-orang yang sudah lanjut, tidak tertutup kemungkinan semangat ini harus tertanam di dalam hati kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, adalah kalimat yang sangat bijaksana. Dan juga bisa dikatakan ini kalimat yang abadi. Ibnu Abbas mengabarkan kepada kita tentang wasiat yang mencakup dan menolak jami'un mani', kalau bahasa balaghiyahnya, yang mencakup dan juga menolak yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia diberikan tumpangan, diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini sangat penting karena di dalamnya mengandung arahan-arahan yang sangat bermanfaat yang harus dikuasai dan juga dipahami, bukan hanya oleh Ibnu Abbas tetapi oleh setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan perhatian dan juga menyerunya dengan ungkapan, wahai pemuda, wahai pemuda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan wahai pemuda, agar dia bisa mengkonsentrasikan pikiran dan juga hati, kemudian menunggu dengan penuh penasaran apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah menarik perhatian agar dia termotivasi untuk segera meraih ilmu dengan perkataannya. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, beberapa kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalamnya terkandung kaidah-kaidah yang agung dari kaidah agama. Mendidik intelektualitasnya, menggugah pikirannya, menerangi akal dan mengokohkan akidah, juga menambah keyakinan. Jagalah Allah,
niscaya Allah akan menjagamu. Berpegang teguhlah dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Berhentilah pada batas-batasnya. Jangan mendekatinya, apalagi melewatinya larangan-larangan dari Allah. Tunaikan apa yang diwajibkan kepadamu dan jangan meremehkannya. Jauhilah perkara-perkara yang dilarang dan juga buatlah penghalang antara dirimu dengan larangan-larangan tersebut. Perhatikanlah bagaimana Allah menjaga agamanya buat kamu, menjaga akidahmu dari penyelewengan, menjagamu dari bisikan-bisikan jahat yang bersumber dari syaitan yang menyesatkan. Perhatikan pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk lain, melindungimu dari syaitan-syaitan yang jahat, bangsa jin ataupun manusia, melindungimu dari penyakit dan juga penderitaan dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 82, sedang ayahnya adalah orang-orang yang soleh. Ini pemberitahuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bukan hanya dirinya namun juga keturunannya dari berkat doa-doa kedua orang tua kita. Jika kamu menjaga Allah, yaitu dengan menjaga agamanya, maka Allah akan menjagamu di akhirat kelak. Allah akan menjagamu dari api neraka dan menyiapkan bagimu surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum ila akhir. Nah sobatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah juga menjaga mereka, dan juga mengajarkan kepada as-solihin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memerintahkan kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu untuk berkata ketika hendak tidur, untuk berdoa ketika hendak tidur. Apa doanya? Rabbi in qabattu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Wahai Tuhanku, jika engkau menahan jiwaku maka rahmatilah ia, dan jika engkau melepaskannya maka jagalah ia bagaimana sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi dianjurkan kita berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan juga, Allahumma hafazni bil Islam qaiman, wahfazni bil Islam qaidan, wahfazni bil Islam raqidan, wala tuti fi aduwan wala hasadan. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan duduk, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan tidur, dan janganlah kabul, dan janganlah mengabulkan doa-doa yang jahat atasku dan juga musuhku dan dari orang-orang yang dengki kepadaku. Jadi sobatku, ini membuktikan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pembelaannya jika kita menjaga agama-agama Allah. Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah pasti bersamanya, menolong dan membelanya, menjaga dan melindunginya, mengarahkan dan juga memberi petunjuk ketika tersesat dalam kegelapan atau juga mendapat kesempatan dalam hidup. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu, yakni kamu mendapatinya selalu menjaga dan melindungimu, menolong dan juga membelamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibnu Qatadah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Barang siapa yang Allah bersamanya, maka dia berada dalam sebuah golongan yang tidak akan pernah dikalahkan, berada di bawah penjagaan dari penjagaan yang tak pernah tidur,
dan juga petunjuk jalan yang tak pernah tersesat. Tetapi sobatku, pertolongan Allah ini dan juga pembelaannya berkaitan erat dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa taat kepada Allah, maka Allah akan menolong dan membelanya. Dan barang siapa yang durhaka dan maksiat kepada Allah, maka Allah akan melupakan dan meninggalkannya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegakkan dan juga meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Sahabatku yang Allah muliakan, kepemudaan kita sebelum datang masa tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpesan kepada seorang pemuda belia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa menjaga di saat muda, menjaga siapa? Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala di saat muda atau juga di saat kuat, maka Allah akan menjaganya di saat dia tua dan juga lemah. Allah akan memberikan karunia pada pendengaran, penglihatan dan juga akalnya. Dia akan memuliakan kedudukannya pada hari kiamat. Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan mengapa Rasulullah SAW melontarkan wasiatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masih sangat pemuda belia, masih sangat remaja, agar dia menggunakan kesempatan masa mudanya dan vitalitasnya, kekuatan dan semangatnya. Sungguh benar ketika Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, masa mudamu sebelum masa tuamu, kata Rasulullah SAW. Nah sobatku, kita yang masih muda, ayo kita jaga. Kita jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Coba kita bercermin, ya, di sekeliling kita banyak para ustaz, mereka menjaga agama Allah, hidupnya tidak susah. Bahkan hidupnya enak, tenang, tentram, adem dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Mereka menjaga Allah. Dan ini bukan ustaz saja, bukan tugas ustaz saja, semuanya kita punya hak. Nah, oleh karena itu sobatku, jangan kita mengeluh kehidupan kita. Coba kita mencoba, ya, coba kita mencoba jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kita, sobatku ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam menjaga Allah.

0: ada yang mau berjuang bersama kami, karena ini kata-kata perjuang ya, pejuang, karena terus-menerus selama hidup, atau juga mau ikut berpartisipasi membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya mereka adalah kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu, yang kita berikan pendidikan secara gratis ya, hidup yang layak, ingin menjadikan mereka semua manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa menjaga agama Allah. Kalau mereka bisa menjaga agama Allah dengan jasa kita, kita pun mendapatkan ganjaran pahalanya insyaallah, sahabatku ya. Mereka menghafal Quran, kita mendapatkan pahalanya. Mereka belajar menuntut ilmu, kita mendapatkan kebaikannya insyaallah. Baik sahabatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Insya Allah ya. Sobatku yang Allah muliakan, ini ada sebelum kita membacakan, mendengarkan pertanyaan dari sobat-sobat, kita mengingatkan jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara, ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Arifin di Pademangan. Mau tanya, apa dosa seandainya aku nyimpan uang tanpa tahu istri buat keperluan mendadak yang tak terduga? Soalnya kalau minta ribut mulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Arifin yang dimuliakan Allah, menyimpan uang tanpa sepengetahuan istri itu adalah kebijaksanaan dari seorang suami. Mempersiapkan segala sesuatunya sobatku ya. Iya, itu sangat diperbolehkan, apalagi untuk keperluan mendadak. Jika perlu mendadak, perlu persiapan kita. Itu sangat bagus. Baik, kita dengarkan. Oh, ini ada dari sobat kita Nanda nih. Beliau rutin membantu perjuangan kami. Alhamdulillah sobat kita Nanda. Coba kita dengarkan. Ini ada pertanyaan. Ya, kita dengarkan coba.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz Amin. Oh, lama ini Eka yang dari Grogol itu loh, yang beberapa kali sempat main ke masjid di Parung Buncit sama Hasbi ponakan aku. Dulu sempat hilang HP-nya rusak. Ternyata Hasbi masih nyimpen nomornya. Sekarang udah pindah di Bintaro, jadi jarang ke Jakarta. Pengen kapan-kapan main ke masjid Ustaz.
1: Iya, Eka. Saya ingat dulu beliau beberapa kali silaturahim ya, curhat, kemudian juga ya ada, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesuksesan dalam setiap cita-citanya, terkabul dalam setiap doanya ya insya Allah. Mbak Eka, terima kasih. Ayo kita sambung silaturahim lagi Mbak Eka, silakan ya. Baik sobatku, kita dengarkan pertanyaan. Nah, ini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa saya hamba Allah, saya mau bertanya, saya istri ketiga, suami saya jarang pulang, saya harus gimana? Puasa saya mau tanya, gimana menghadapi suami jarang ke rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Sobatku yang Allah sayangi, sebagai istri, sobatku, jadi seorang istri memang harus banyak-banyak bersabar, banyak juga memberi kebaikan kepada keluarga. Dan yang sebetulnya jika suami beristrikan tiga, yang paling tidak itu memberikan keadilan. Dalam arti keadilan bagaimana? Ya misalnya seminggu ada 7 hari, ya itu dibagi tiga, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Nah seperti itu sobatku ya. Itu rasa keadilan. Namun kalau suami katakan jarang pulang, ya minta doa sobatku, banyak-banyak berdoa. Dan juga kita doakan ya, mudah-mudahan suaminya banyak rezeki, halal, banyak berkah, kemudian bisa menerapkan keadilan. Nah, memang risikonya seperti itu. Yang penting sekarang sobatku banyak-banyak berdoa, itu senjata bagi sobat kita. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Baik, selanjutnya coba kita dengarkan nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ading di Pasir Gaok, Palasari. Pak Kiai, saya mau nanya, kalau habis sholat sunnah malam sama sholat duha, boleh enggak dikir, kemudian baca tasbih sama hamdalah seterusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik sobatku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ading di Palasari. Sangat bagus jika sobatku bisa ketika habis sholat malam atau sholat duha berzikir, apa yang sobatku bisa? Mau membaca Al-Fatihah, membaca Subhanallah atau takbir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya, ucapkan sebanyak-banyaknya yang sobatku bisa. Ya, jangan ragu-ragu, ucapkan apa yang sobatku bisa. Zikir itu sangat bagus. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat nanti ada yang masih penasaran, silakan kirim SMS, kita akan jawab semampu yang kita bisa ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat dalam kondisi sehat walafiat. Baik sobatku, saya akan mengajak kepada sobat dalam hal yang kebaikan. Di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami, membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memenuhi keperluan hari-hari mereka, yang notabene mereka adalah dari kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu ya, yang insya Allah kita jadikan mereka menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga dan juga agamanya, insya Allah. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya itu dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arini dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Arini. Bangsa saya bertanya, saya ingin sekali berkunjung ke rumah Pak Ustadz, ya ingin curhat lebih lama, namun insya Allah kalau ada waktu yang luas saya akan berkunjung ke rumah Pak Ustadz, mohon izinnya. Ya, kita izinkan, silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, teman-teman saya banyak yang kelebihan rizki, hidupnya bergelimang harta, namun saya belum pernah melihat mereka itu bersedekah atau juga memperhatikan anak-anak fakir miskin, yatim piatu. Kira-kira doanya atau sarannya bagaimana Pak Ustadz supaya mereka itu bisa lebih memanfaatkan hartanya ya kepada hal-hal yang berguna. Terima kasih Pak Ustadz. Salam rindu dari kami ya Mbak Rini dan keluarga. Salam rindu kembali ya, insya Allah kita bersilaturahim. Baik sobatku, hari ini dari Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bermasyarakat di ruang lingkup yang mampu ya, melihat fenomena yang ada, situasi dan kondisi pergaulan, ya paling tidak kita memberikan contoh. Ini yang pertama ya, memberikan contoh. Misalnya ada pembicaraan yang menarik, mohon maaf nih, ada yang mau membantu gak nih, ini kasih begini, jelaskan apa yang ada, saya ingin membantu ah. Nah, seperti itu ya. Karena sebagian dari harta kita kan titipan dari Tuhan ya, yang ingin berbagi atau menjadi jembatan buat rezeki orang lain atau membantu kebaikan, semuanya itu ada di hisabnya nanti, saya akan membantu mereka. Nah, ini memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian jika ada kesempatan juga ajak mereka ya, ajak mereka, jangan senantiasa berheporia, kata bahasanya, berheporia, bergembira di tempat-tempat yang tidak layaknya ya. Ajak mereka ke yayasan, ajak mereka ke panti-panti asuhan, ajak mereka ke pondok pesantren yatim. Agar kenapa? Ya di situ ada obatnya. Ya paling tidak setelah itu ya kita mendoakannya. Ya Allah, jadikanlah teman-temanku menjadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang dermawan. Jadikanlah harta mereka harta yang bermanfaat. Nah seperti itu ya. Jadi banyak cara. Insya Allah Mbak Arini, terima kasih. Mudah-mudahan sobatku istiqomah. Mudah-mudahan sobat istiqomah. Baik, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Kang Aji dari Cirata, Bandung, Bandung Barat ya. Mau tanya, pengen banyak rezeki, hari apa doanya? Hari apa doanya? Ya, beliau juga bertanya melalui
2: Ustaz. Sejuk hatiku. Saya, nama saya Kang Aji dari Cirata, Bandung Barat. Mau tanya, kalau sholat subuh batasnya harus jam berapa? Kadang-kadang aku kesiangan sholat subuh sampai setengah 6. Bagaimana sah gak sholatnya? Tolong jelasin. Assalamualaikum.
1: Iya sobatku ya, beliau bertanya dua kali berarti. Yang pertama pakai SMS, yang kedua pakai rekaman suara. Dari Kang Aji di Cirata, sobatku yang Allah sayangi. Pertanyaan beliau pertama, rizki hari apa doanya? Pengen banyak rizki. Sobatku, kalau kita mendapatkan pesan dan juga kesan, petunjuk, tuntunan dari para alim ulama, para ulama-ulama salafus soleh, di antaranya ada 10 hal yang harus kita lakukan untuk meluaskan rizki. Kalau bisa 40 hari, jangan sampai
0: tinggal. Jangan sampai tinggal. Yang pertama sholat malam tentunya tahajud ya, 8 rakaat, tutup 3 rakaat dengan witir. Setelah itu sholat duha 6 rakaat. Kemudian banyak baca surah Yasin. Kemudian banyak baca surah Waqiah ya, minimal habis subuh ataupun habis isya sebelum tidur. Setelah itu banyak sedekah. Berapa aja yang kita mampu gitu kita sedekah. Meskipun kita belum ada rezeki yang luas, kita sedekah apa yang kita mampu ya. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah, doa apa saja yang kita pahami, yang kita perlukan. Nah ini kalau kita rutinkan insya Allah ya, Allah menjamin keluasan rezeki yang ada sama kita. Kemudian beliau juga bertanya, tadi pakai suaranya, batas sholat subuh itu jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat subuh sekarang ini kurang lebih jam 5, kurang 5 atau 10 ya gitu. Nah batas habisnya itu suruk disebut ya. Waktu habis subuh suruk itu kurang lebih jam 5:30, setengah jam dari waktu subuh itu sudah habis masa atau sholat subuhnya sudah habis, jam 5:30. Jika kita sholat subuh jam 6 atau sudah lewat daripada waktu suruk, maka niatnya qadha, usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala ya, niat qadha karena kita kesiangan sobatku ya, jadi bukan sholat subuh lagi tapi qadha'an. Baik, kita lihat pertanyaan dari Bunda Ina, ada juga Bunda Lina Marlina. Ya, kita lihat pertanyaan dari sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajib dari Banten Ciomas. Minta doanya supaya penyakit saya diangkat oleh Allah, karena saya kena stroke, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf nyusun kata-katanya aja salah, maklum. Terima kasih ya. Kita doakan ya. Ajib, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Allah berikan panjang umur dalam sehat dan juga ibadah. Luas rezekinya, halal banyak berkah insyaallah. Ya Kang Ajib ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nih kita dengarkan lagi pertanyaan dari sobat. Oh belum nih. Dari Pak Oman, saya mau tanya, kalau kita sakit terus enggak bisa cari rezeki buat keluarga tuh gimana, Tad? Apakah kita harus kerja dalam keadaan sakit, apa harus gimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Anta syafi la syifa illa syifauk ispi mardo Pak Oman. Nah dan Kang Ajib tadi ya, kita minta doakan juga Allah angkat penyakitnya sobatku. Keterbatasan manusia itu sangat banyak. Jika diantara kita sedang sakit, apakah kita tetap wajib mencari rezeki? Kalau kita masih mampu kita cari, kalau misalnya kita sudah gak mampu ya mohon maaf, keterbatasan kita sangat banyak gitu. Lebih baik kita istirahat sambil menunggu sembuh, setelah sembuh baru kita nyari duit lagi sobatku ya. Baik sobat, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Agustus merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
2: Sejuk di hati.
3: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah sobatku. Ya, ini ada beberapa sobat kita nih. Mudah-mudahan sobat Allah sehatkan badannya, yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, yang sedang ada masalah Allah berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ya, kita dengarkan pertanyaan dari Pak Oman.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Sejuk di hati, damai di hati. Saya Pak Oman dari Jalan Baru. Maaf nih mau nanya lagi nih Pak Ustaz. Kalau kita kan punya kos-kosan, punya kontrakan gitu Pak Ustaz. Terus kalau yang pada ngisi itu, kita kan gak tahu gitu, dia istilahnya disebutnya nggak benernya itu ya, kita kan gimana ya, kadang-kadang dia kita larang gimana, karena itu ada tamu temennya laki gitu, nggak dilarang gimana gitu loh Pak Ustadz. Apakah kita ikut berdosa apa gimana itu Pak Ustadz gitu, saya minta pencerahannya coba Pak Ustadz. Kos-kosan saya campur gitu loh Pak Ustadz, jadi ya dia ada yang main juga laki ini, tapi kan kita nggak tahu mana gimana gitu menurut Pak Ustadz gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman yang dimuliakan Allah. Pak Oman, jika kita punya kos-kosan atau kontrakan, kita harus mempunyai aturan yang jelas ya. Untuk laki-laki, laki-laki. Untuk perempuan, perempuan. Niatin ibadah, insya Allah tidak pernah sepi, tidak pernah kosong. Kalau kita niatin ibadah, jangan dicampur ya. Kalau dicampur, masya Allah memberi kesempatan untuk berbuat maksiat. Ini saya juga punya. Ya, tetangga saya juga punya kos-kosan. Itu jelas aturan laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, juga harus jelas misalnya kos-kosan laki-laki, ya jangan menerima wanita di dalam kamar. Harus jelas di luar. Kalau kita tidak berikan aturan yang jelas, jika mereka ada yang berbuat maksiat, kita pun dapat dosanya. Sobat gue dapat dosanya. Ya, harus beri kejelasan laki-laki atau perempuan gitu. Kos-kosan kita jangan sampai bercampur begitu, akhirnya berbuat maksiat, kita yang dosa, sobatku yang dosa. Jadi sobatku tegas, insya Allah itu ada berkahnya. Ya, kos-kosan untuk laki-laki atau untuk perempuan, atau misalnya kos-kosan untuk perempuan, jika ada laki-laki yang datang, jangan masuk ke kamar di ruang pertemuan. Kita kasih di ruang pertemuan atau di luar. Jangan di dalam kamar, karena kalau terjadi apa-apa tanpa aturan kita yang jelas, kita pun sobat nih dosanya dapat. Nauzubillah, dosanya besar ya. Katakan dosa maksiat berzina, masya Allah. Ya udah, makanya sobatku, kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah sembuhkan penyakitnya jika sakitnya, Allah jauhkan daripada mara bahaya, Allah jauhkan daripada keburukan-keburukan jika sobatku memberikan aturan yang jelas dalam kos-kosannya. Ya sobatku ya, baik kita berdoa, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah panjangkan umurnya dalam sehat dan juga ibadah.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk. Isfi mardona zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Isfi mardona la yugadiru saqaman wala alaman ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Dia akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.